0: Jonathan.
1: Bakal nak bui? Mengak tanya?
0: Punya, Mai. Patap dah aku punya.
1: Panik nak long doh. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
0: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
1: Boh panik arang, Irona. Nyang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
0: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih mendengarkan di 94,4 FM dan Anda masih di program Pesona Citra, rekan sebaya. Dan langsung saja rekan sebaya, saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com, rekan sebaya. Mualim siapkan pergub baru untuk anulir pergub JKA yang dicabut. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa pemerintah Aceh bakal menerbitkan peraturan gubernur atau pergub baru untuk menganulir atau menghentikan pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA yang kini telah dicabut. Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan JKA di Pendopo Wali Nanggro pada Selasa 19 Mei 2026. Dalam rakor tersebut dihadiri langsung oleh Wali Nanggro Aceh Tunku Malik Mahmud Al-Haitar. Sekda Aceh menjelaskan tujuan pergub tersebut sebenarnya bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat Aceh, melainkan

sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menuturkan pemerintah Aceh juga harus melakukan penyesuaian anggaran karena kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, anggaran yang masuk ke Aceh telah memiliki peruntukan yang terikat sehingga tidak bisa digunakan secara bebas. Kendati demikian, kata M. Nasir, setelah evaluasi dan pertimbangan panjang, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mu'allim mengambil keputusan untuk mencabut pergub tersebut. Lebih lanjut dalam forum tersebut, Wali Nangro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan pergub JKA tersebut. Penjelasan diminta dari Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama hingga kalangan akademisi. Ia juga menegaskan bahwasanya persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Malik Mahmud mengingatkan panjangnya sejarah perjuangan dan konflik yang pernah dialami Aceh mulai daripada masa peperangan dengan kerajaan lain, penjajahan Portugis, Belanda dan Jepang, hingga konflik bersenjata pada masa DITI dan GAM. Rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya Mu'allim sedang mempersiapkan pergub baru untuk menganulir pergub JKA yang dicabut, rekan sebaya. Berdasarkan hasil perjuangan daripada mahasiswa, masyarakat dan seluruh elemen yang sudah memperjuangkan untuk pencabutan pergub tersebut ya. Dan kini Mu'allim akan menghentikan ya, akan membuat peraturan atau menerbitkan peraturan gubernur atau pergub baru untuk menganulir dan menghentikan pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKR, rekan sebaya. Jadi yang disampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan JKA di Pendopo Wali Nangro pada Selasa 19 Mei 2026, rekan sebaya. Dalam rakor tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Nangro Aceh Tunku Malik Mahmud Al-Haitar, rekan sebaya. Dalam koordinasi tersebut, Malik Mahmud ya, Wali Nangro meminta laporan dan juga penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan pergub JKA tersebut. Penjelasan diminta daripada Polda Aceh, Kabinda Aceh dan tokoh agama hingga kalangan akademisi. Ia juga menegaskan bahwasanya persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran ya, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya serambinews.com yang memberitakan tentang pembentukan ya pergub baru untuk menganulir pergub JKA yang telah dicabut. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Bungong dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nurul Munira dengan judul Kanda. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mano bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bo penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan Rekan Sebaya, langsung saja berita selanjutnya ya yang akan saya bacakan untuk Anda Rekan Sebaya. Primus minta Gubernur BI mundur usai rupiah anjlok. Dikutip dari Republika, diberitakan rapat kerja antara Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia atau BI pada Senin 18 Mei 2026 berujung dengan tensi tinggi. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PAN, Primus Justisio, menyoroti kejanggalan besar dalam struktur makroekonomi domestik saat ini. Primus meminta Gubernur BI, Ferry Wirjio, mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan disampaikan menyusul nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menyentuh level 17.700 per dolar. Ia menutup pernyataan dengan mengutip hadis tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada pihak yang ahli di bidangnya, yang artinya apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran

Rekan sebaya berita darinya Republika yang memberitakan bahwasanya Primus minta Gubernur BI mengundurkan diri usai rupiah anjlok, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Dede Irawan dengan judul Rindu Hati Lun, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dewi Sapitri dengan judul Pilihan Hati. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ya teh aji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewanyan lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
4: Patu mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patap do kupinyo.
5: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program Pesona Citra rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan rekan sebaya langsung saja saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya. Pemkap PD buka beasiswa untuk mahasiswa D4, S1, S2. Dikutip dari serambinews.com dari Zigli diberitakan, pemerintah kabupaten atau Pemkab PD melalui Majelis Pendidikan Daerah atau MPD Pendidik PD resmi membuka pendaftaran bantuan beasiswa tahun 2026. Biaya siswa tersebut bagi mahasiswa asal Kabupaten PD yang menyelesaikan tugas akhir pada jenjang pendidikan diploma 4 atau D4, strata 1 atau S1, S1 profesi, S2 dan spesialis. Data diterima serambinews.com pada Selasa 19 Mei 2026. Pendaftaran biaya siswa dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Ketua MPD PD Bukhari SPD MPD kepada serambinews.com pada Selasa 19 Mei 2026 mengatakan program tersebut diharapkan dapat membantu dan juga meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. Juga bisa mendorong lahirnya generasi muda PD yang unggul, berdaya saing dan berkontribusi bagi daerah. Ia menyebutkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi calon penerima biaya siswa saat ini telah diumumkan secara resmi melalui media sosial publikasi MPD Kabupaten PD, di mana persyaratan tersebut mencakup dokumen identitas, surat aktif kuliah, transkrip nilai, proposal skripsi atau tesis, dan rekening Bank Aceh yang masih aktif. Juga beberapa dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kata Bukhari, untuk mahasiswa D4 atau S1 berkas dimasukkan dalam map plastik berwarna putih, sementara bagi mahasiswa S1 atau spesialis atau pendidikan profesi dimasukkan ke dalam map plastik berwarna merah. Adapun link pendaftaran atau alamat berkas rekan sebaya, ia menjelaskan untuk mengakses contoh permohonan atau surat pernyataan serta persyaratan lainnya, pendaftaran silakan mengakses grup WA yang sudah dicantumkan melalui media sosial. Dan selain itu, berkas pendaftaran dapat diantarkan langsung ke kantor Diklat PD di Ruang Kecamatan PD Aceh, Lorong SMK di Lawangsa Sigli, depan kantor Partai Aceh atau PA. Rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasannya Pemkab PD buka beasiswa untuk mahasiswa D1, S1, dan S2. Adapun yang disampaikan olehnya Ketua MPD PD resmi membuka pendaftaran bantuan biaya siswa tahun 2026 yang diperuntukkan untuk diploma 4, S1 dan S1 profesi, S2 dan spesialis, yang diterima data oleh serambinews.com pada Selasa 19 Mei 2026. Pendaftaran beasiswa dibuka mulai daripada tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026, rekan sebaya, yang disampaikan oleh Ketua MPD PD Bukhari SPD MPD kepada serambinews.com pada Selasa 19 Mei 2026. Dan untuk Anda rekan sebaya, untuk informasi Anda bisa mengakses di media sosial, di media publikasi MPD Kabupaten PD ya, bagi Anda yang ada di Kabupaten PD tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, yang ini beasiswa berupa beasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir ya rekan sebaya. Dan ini menjadi salah satu kesempatan buat Anda untuk menyelesaikan
skripsi Anda atau tesis tentunya rekan sebaya. Dan selain itu rekan sebaya, berkas pendaftaran juga bisa diantarkan langsung ke kantor Diklat PD di Cerung ya, Kecamatan PD Aceh, Lorong SMK Lila Wangsa Sigli, depan kantor Partai Aceh rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya serambinews.com ya, karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Rafli dengan judul Tuhan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Pop Seluh dengan judul Jak Kemawi. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio Citus FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan langsung saja Rekan Sebaya, berita selanjutnya yang saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Benar meriah terima bantuan 10 juta bibit kopi. Dikutip dari AJNN.net dari Benar Meriah diberitakan, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar mengungkapkan mengumpulkan ratusan penyuluh pertanian dalam rapat pembahasan kesiapan calon penerima lokasi atau CPJL bantuan bibit kopi di Aula Pendopo Bupati setempat pada Selasa 19 Mei 2026. Tahun ini Benar Meriah mendapatkan alokasi bantuan 10 juta bibit kopi dari pemerintah pusat. Dari jumlah itu, pemerintah daerah menargetkan peremajaan kebun kopi di lahan sekitaran 10.000 sampai dengan 10.200 hektar. Program ini menjadi bagian daripada agenda hilirisasi pertanian yang tengah didorong oleh pemerintah pusat. Fokusnya bukan sekedar meningkatkan produksi kopi, tetapi juga memulihkan lahan-lahan perkebunan masyarakat yang rusak akibat bencana dalam beberapa waktu terakhir. Dalam rapat tersebut, Tagore menegaskan kopi masih menjadi denyut utama perekonomian masyarakat Benar Meriah. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan program distribusi bibit benar-benar menyasar petani yang membutuhkan dan mampu mendongkrak produksi kebun rakyat, produktivitas kebun rakyat. Ia juga menyebutkan pemerintah kabupaten atau Pemkab siap mendukung penuh program tersebut mulai daripada tahap verifikasi CPLCL hingga pendampingan di lapangan oleh para penyuluh pertanian. Rekan Sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasannya Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar mengumpulkan ratusan penyuluh pertanian dalam rapat pembahasan kesiapan calon penerima lokasi atau CPJL ya, bantuan bibit kopi di Aula Pendopo Bupati setempat pada Selasa 19 Mei 2026 Rekan Sebaya. Yang untuk tahun ini Rekan Sebaya, Benar Meriah mendapatkan alokasi bantuan ya 10 juta bibit kopi dari pemerintah pusat. Dari jumlah itu, pemerintah daerah menargetkan peremajaan tentunya kebun kopi di lahan sekitaran 10.000 sampai dengan 10.200 hektar Rekan Sebaya. Program ini menjadi bagian daripada agenda hilirisasi pertanian yang tengah didorong oleh pemerintah pusat. Dan juga Rekan Sebaya, Tagore Abu Bakar menyebutkan pemerintah kabupaten siap mendukung penuh program tersebut mulai daripada tahap verifikasi CPLCL ya, hingga pendampingan di lapangan oleh para penyuluh pertanian tentunya Rekan Sebaya. Mudah-mudahan dengan gerakan ini bisa meningkatkan ya meningkatkan produktivitas tentunya masyarakat sekitar dan tentunya bisa semakin menambah pemasukan masyarakat di Benar Meriah apalagi setelah terdampak bencana kemarin Rekan Sebaya. Nah, mudah-mudahan Rekan Sebaya dengan adanya pemberian bibit ini bisa meningkatkan tentunya semangat para warga Benar Meriah dalam membangun kembali daerahnya yang telah porak-poranda di beberapa bulan yang lalu Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Azhar Sandi dengan judul Kecewa dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dea Fauzia dengan judul Di Ujung Malam. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citus FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesanan Citra Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.54 dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Rekan Sebaya, semoga lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan juga berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Rekan Sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop solo sampai dengan jam 2 siang nantinya. Rekan Sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
4: Boh panenai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
3: Yang kenyan.
5: Ui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui. Mangat tanya.
6: Punya mai. Patah dah kupinya.
5: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
5: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
2: Kepu na becak masih.
1: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh bata Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
3: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tunggu becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
1: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir bak drone.
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: harimu, nikmati harimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
3: Yang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Loksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bok panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada si.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya si Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pateman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Ada di Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoks Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore edisi siar Rabu 20 Mei 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 jam ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, untuk edisi siar kali ini silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Evie Tamala dengan judul Menepu Air di Dulang. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya di sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Kerungguku.
0: Bang Robin di Kerungguku. Bang Robin, gimana keadaannya? Sudah lama ini enggak kedengaran suaranya nih.
1: Ya, alhamdulillah ya, enggak ada nih.
0: Alhamdulillah ya. Bang Robin, silakan salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, yang pertama buat Saud. Dan untuk teman-teman semua yang lagi mendengarkan dia
0: kan. Iya, ada salam spesialnya Bang Robin?
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapannya?
1: Ya, ucapannya selamat siang menjelang sore ya.
0: Ya, selamat siang dan selamat sore juga untuk Bang Robin ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Maimun.
0: Maimun judulnya?
1: Kelembu Biru.
0: Kelembu Biru. Baik, ditunggu aja lagunya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Robin di Kerungguku yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering di belakangnya Bang Robin, yaitu siapa ya? Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Nurib di kandang.
0: Nurib, gimana keadaannya? Ini juga sudah lama ini Nurib enggak kedengaran suaranya.
2: Oh, kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, enggak ada sakit-sakit nih ya?
2: Enggak.
0: Alhamdulillah. Ini salamnya buat siapa aja?
2: Buat Cedar. Buat Cedar, buat Ayah Men, Ayah Sulaiman, Ayah Pate.
0: Ya.
2: Ayah Ali. Bang Juliman, Bang Amsal, buat Abu Bin, Cik Dar lagi, Bang Abi, buat Saryal, Bang Adwal, Pak Ayus, Pak Husni di Langkolam, Pak Sengardi, Bunda Ani, Bunda Nana, Bunda Bika, Bunda Kodia, Bunda Nurhayati, Bunda Minya, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bunda Salma, Bunda Desa, Bunda Dini, buat semuanya aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya untuk Cik Dar aja.
0: Iya, ada ucapan buat Cik Dar?
2: Ucapan selamat beraktivitas.
0: Iya, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Nurik?
2: Saya nggak minta lagu ya.
0: Boleh. Saya pilihkan boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan semua, sudah ada Nurib di kandang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan Nurib ingin mengirimkan salam-salam saja, tapi tidak apa-apa rekan semua, nanti akan saya pilihkan untuknya Nurib ya, yang terspesial tentunya. Dan kali ini juga rekan semua sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ini dengan Ilyas.
0: Ilyas di Blangjerun ya?
3: Iya.
0: Nah, Ilyas, salamnya buat siapa aja nih?
3: Ya, salamnya ya buat yang ini siapa nih?
0: Ini dengan Firdaus.
3: Oh ya, buat Bang Firdaus ya, selamat siang menjelang sore aja. Tugas ya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Spesialnya selamat bekerja aja lah.
0: Baik. Ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagunya ini dari siapa ya? Dari yang Rama Karma ada?
0: Dari?
3: Rama Karma.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa aja boleh.
0: Ya, intinya dari Rama Karma ya.
3: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Ilyas di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya, harap sabar kali ini sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Maimun dengan judul Kelembu Biru, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Nurip di Kandang ya, yaitu lagu darinya Angel Puff dengan judul Bahagia. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 20 Mei 2026 rekan sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 20 Mei 2026 kali ini, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Abdul di Blangjrum.
0: Bang Abdul di Blangjrum. Bang Abdul, gimana keadaannya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini Bang Abdul, salamnya buat siapa aja nih? Salamnya buat siapa aja nih?
1: Yang udah masuk ya Pak.
0: Ada Bang Robin di Kerungkukuh, Nurib di Kandang, dan juga ada Ilyas di Blangjrum juga.
1: Bersama Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Ada Ilyas juga.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.

0: Itu aja
1: lah. Iya. Ada salam spesialnya Bang Abdul? Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Abdul ya. Bang Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagu dari siapa ini? Dari siapa?
0: Reku Ramo.
1: Judulnya?
0: Mutiara Hidup.
1: Mutiara Hidupku. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Abdul. Nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bang Abdul di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Rekan saya.

0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dengan Bang Amsal di Darussalam nih ya.
1: Iya, benar sekali Bang Firdaus. Gimana kabarnya? Sehat
0: ya? Alhamdulillah sehat. Bang Amsal gimana sehat? Sehat keadaannya?
1: Seperti terdengar, nggak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini, Bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, Bang Amsal, ya.
1: Ya, amin, ya Rabbal Alamin, Bang Firdaus.
0: Iya, salamnya Bang Amsal buat siapa aja nih?
1: Yang pertama, buatnya Bang Firdaus, ya.
0: Selamat
1: bertugas, semoga selalu sekeluarga. Karena udah menemani rekan saya dari tadi pagi hingga saat ini, ya. Buat yang barusan, ya. Buat rekan-rekan kita yang ada di bengkel Amsal juga ya. Buat Jeda, buat Abu Bintara, buat Jamal, buat Pak Syaria ya, Bunda Haji.
0: Iya.
1: Bunda Dewi juga, dan Bunda Mia juga kan. Buat Kanidar Bunda juga, dan buat semua-semua aja lah yang lagi mendengarkan kita di gelombang 94,4 tentunya Radio Jintis yang terbaik hanya untuk Anda.
0: Iya, Bang Amsal, salam spesialnya buat siapa?
1: Buat semua-semua aja Bang, ucapannya selamat siang menjelang sore ya. Ini cuaca udah agak mendung di sebagian kota, jadi bagi para ibu-ibu yang ada jemuran, kalau bisa diangkat aja.
0: Iya, betul-betul Bang Amsal. Ini lagunya Bang Amsal, ingin mendengarkan lagu siapa ini?
1: Lagu Cinta Tasikmalaya Bang.
0: Cinta Tasikmalaya dari siapa?
1: Ya, yang kalau ada yang bangkanya yang agak ngebel-ngebel dikit ya kalau ada ya. Kalau nggak ada kan yang ori aja.
0: Cinta Tasikmalaya yang ada dari Faisal Asahan. Ini sendu sih, nggak ada yang ngebeat Bang Amsal. Bisa saya pilihkan dari Faisal Asahan? Soalnya yang lain nggak ada nih Bang Amsal.
1: Boleh, aman Bang, aman.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bang Amsal, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya Bang Firdaus, assalamualaikum, selamat bertugas hingga selesai aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amsal, dan juga selamat bertugas juga buat Bang Amsal ya. Mungkin lagi kerja, dan juga di sampingnya mungkin ada juga Bang Joel Diman di Darussalam ya. Selamat sore saja yang paling baik. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Loksmawe, Birun, dan tentunya yang sedang mendengarkan Radio Citis FM rekan sebaya, yang terbaik hanya untuk Anda tentunya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore kali ini ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya pilihkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Mara Karma dengan judul Tuna Wisma, yang sudah dipilihkan olehnya Ilyas di Blangjrun, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faisal Asahan dengan judul Cinta Tasikmalaya, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Amsal di Darussalam. Dan untuk Bang Abdul ya, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumwewe tak malam-malam. Puman lagi nanti kau mengantang.
4: Boh panenai rokwan, gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Je, kau bila hana lepi Tengku Haji, pu kali nanti terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yutimang mekilo keburuk-buruk kedih mentang. Najib manfaat.
3: Nyantang, salah urang terpih Ron Ku Haji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat tu Deng Ku Haji. Cina you servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai pole awak nyalom.
3: Nyangkenyan Ku Haji. Asero ne talah urun terpis, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Bersama saya Ferdaus, saya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan selayaknya.

0: Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita yang akan menjadi sebuah informasi untuk kita semua rekan sebaya, yang saya kutip dari JNN.net rekan sebaya, yang memberitakan bahwasanya pohon tumbang timpa rumah warga di Lembah Selawah, penghuni mengungsi rekan sebaya. Dari Aceh Besar diberitakan sebuah rumah warga di Kampung Sukamulia, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Barat mengalami rusak berat setelah tertimpa rumah tumbang. Pohon tumbang pada Rabu 20 Mei 2026 sekitaran pukul 8.32 waktu Indonesia Barat. Rumah permanen tersebut milik Musyarifah, 50 tahun, seorang ibu rumah tangga. Rumah yang dihuni satu kepala keluarga dan dua jiwa itu mengalami kerusakan cukup parah akibat insiden tersebut. Dan juga rekan sebaya, Pusdalop BPBD Aceh Besar Marwani mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun penghuni rumah terpaksa mengungsi sementara rumah ke rumah tetangga rekan sebaya. Dan juga dia menjelaskan bahwasannya petugas damkar BPBD Aceh Besar Posare langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan kejadian rekan sebaya. Dan rekan sebaya, berita darinya JNN, semoga diberikan ketabahan bagi ya bagi korban yang rumahnya ketimpa pohon rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Jamal di Paloh Pinang.
0: Jamal di Paloh Pinang. Jamal, gimana keadaannya Jamal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bangsal, buat Wahyu di mana juga di dalam salam.
0: Iya.
1: Buat Pak Syaria. Buat bunda-bunda semuanya, buat bunda ini, bunda Sarera.
0: Iya.
1: Buat Ayu,
0: buat
1: Buana.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan-rekan supaya yang selalu setia di Radio City FM.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Long Neus saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya semoga saya selalu dan selalu semangat aja.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari ini ada Zephilia.
0: Zephilia, judulnya?
1: Icy Terry.
0: Gimana?
1: Judulnya Icy Terry,
0: bang. RC Teru.
1: Icy Terry, bang.
0: IC Teru kayaknya tidak ada, Jamal.
1: Kalau Pintu Taubat judulnya?
0: Pintu Taubat, darinya?
1: Dipilih ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Jamal di Paloh Pinang yang sudah ikut bergabung bersama kita di program Asyara Citra Warna Sore ya. Dan tentunya rekan sebaya juga yang ingin bergabung sama sepertinya Jamal di Paloh Pinang ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasah Masjid. Bunda Dewi, gimana keadaannya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Dewi, salamnya buat siapa aja?
2: Pertama buat Jamal, Pak Sarya, Bang Budi, Mas Bangsa.
0: Iya.
2: Pak Kompong, Bu Bintara, Pak Juda, buat Nabi.
0: Iya.
2: Bang Rejali, Bang Nadi, Bang Muri, Cik Data Ukun.
0: Iya.
2: Bu Ana, Bunda Ani.
0: Iya.
2: Bang Budi, buat iya. Sendiri
0: iya.
2: Baiklah semuanya.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud aja, dari mendaftar revisinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Peter Pan.
0: Peter Pan, judulnya?
2: Ya. Apa aja yang ada?
0: Yang penting dari Peter Pan ya?
2: Enggak, maksudnya apa-apa aja.
0: Oh, apa-apa aja yang ada? Peter Pan.

0: Peter Pan ada sahabat, aku dan bintang, semua tentang kita dan hilang satu hati, taman langit yang terdalam, ketinggalan waktu, kita tertawa, topeng, ada lagi kupu-kupu topeng malam
1: aja. Kupu-kupu
0: topeng aja ya. Ah, baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bunda Dewi di Manasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Manasah Masjid ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan selaya. Rekan semuanya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan semuanya, yaitu lagu Dania Roma Irama dengan judul Mutiara Hidupku yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Blank Drone, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Jamal di Palu Pinang ya, yaitu dengan judul darinya Zivilia dengan judul Pintu Taubat. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nikmati harimu.
1: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 20 Mei 2026 rekan sebaya. Tentunya masih saya temani sampai dengan usai acara, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 20 Mei kali ini rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan supaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan bahwasanya korban kebakaran di Lhokseumawe butuh bantuan perbaikan rumah. Dari AJNN.net dari Lhokseumawe diberitakan warga korban kebakaran di Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe kini lebih membutuhkan bantuan perbaikan rumah dibandingkan bantuan logistik harian. Gusi Kampung Jawa Lama, Samsul Bahari, mengatakan bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok dari pemerintah maupun donatur sudah mulai mencukupi untuk sementara waktu. Menurutnya, persoalan paling mendesak saat ini adalah tempat tinggal bagi warga rumahnya yang hangus terbakar. Selain itu, sebagian korban kebakaran masih bertahan di lokasi pengungsian sementara. Ada yang tinggal di gereja, menumpang di rumah tetangga, maupun tinggal bersama dengan keluarga. Samsul menambahkan, pemerintah kampung bersama dengan masyarakat juga telah membersihkan lokasi kebakaran. Namun, proses penanganan pasca kebakaran masih terkendala. Armada pengangkutan sampah dan sisa material bangunan yang belum seluruhnya diangkut. Untuk kebutuhan anak-anak dan anak-anak korban kebakaran, pihak kampung juga telah menyalurkan bantuan seperti pampers dan kebutuhan lainnya. Namun, bantuan tersebut diperkirakan hanya mencukupi selama satu minggu ke depan. Meski berada dalam kondisi sulit, aktivitas pendidikan anak-anak disebut mulai kembali normal karena dukungan pemerintah dan para donatur. Samsul berharap perhatian masyarakat dan pemerintah tidak berhenti pada bantuan darurat semata, tetapi juga mendukung pembangunan kembali rumah warga terdampak. Sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Sayuti Abu Bakar menyebutkan kebakaran besar terjadi di kawasan Pardede, Kampung Jawa Lama dan menghanguskan 84 unit rumah serta berdampak terhadap 85 kepala keluarga atau 275 jiwa. Menurut Sayuti, pemerintah Kota Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan lintas sektor termasuk mengajukan dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Selain itu, melalui BPBD dan Dinas Sosial, pemerintah disebut terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar serta menyiapkan langkah lanjutan berupa hunian sementara hingga rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak. Rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya korban kebakaran di Lhokseumawe butuh bantuan perbaikan rumah, meskipun secara garis besar ya, menurut Samsul Bahari, kepala desa Gusi ya, atau kepala desa atau Gusi Kampung Jawa Lama, mengatakan bahwasanya berupa bantuan makanan, pakaian, kebutuhan pokok dari pemerintah maupun donatur sudah mulai mencukupi untuk sementara waktu. Dan yang paling disoroti oleh Gusi yaitu untuk saat ini sebagian korban kebakaran masih bertahan di lokasi pengungsian sementara. Ada yang tinggal di gereja, menumpang di rumah tetangga, maupun yang tinggal bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan ada jalan untuk mereka yang terkena musibah kebakaran kemarin ya, rekan sebaya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan tentunya. Dan juga Gesik menambahkan bahwasannya pemerintah kampung bersama dengan warga yang telah membersihkan lokasi kebakaran. Namun, proses penanganan pasca kebakaran masih terkendala armada pengangkutan sampah dan sisa material bangunan yang belum seluruhnya diangkut, rekan sebaya. Dan tentunya untuk kebutuhan anak-anak korban kebakaran juga ya, pihak kampung juga telah menyalurkan bantuan seperti pampers dan kebutuhan lainnya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852225 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lhokseumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.
Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Peter Pan yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasah Masjid, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ashraf feat Vina Carlina dengan judul Na Machine. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system.

0: sistem, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panenai rokuan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan te, jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
1: Nyantang, salah urang terpih Ron Ku Haji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
1: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne salah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
2: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, Bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus, gimana keadaannya hari ini, Pak Yus?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih, Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Bang Pedaus. Ya, buat Kanida, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karela, Bunda Ani, buat Ayah Ali, buat Pak Adi, buat Ibu Nur, buat Muslim, Ida Simpang Malikusale, buat Bang Diman,
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan CTV FM semuanya pada sore yang baik ini.
0: Iya, ada Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Lagu dari Bergi, Bena Rasa Curiga.
0: Bena Rasa Curiga dari Berge ya. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya putarkan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, buat Anda ya, selama sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Tentunya sebentar lagi rekan sebaya di pukul 15 lewat 53 menit kita akan memasuki jadwal untuk ibadah sholat asar rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat asar nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung. Ada Pak Yus di Cunda, Bunda Dewi, Jamal di Paloh Pinang, Bang Amsal di Darussalam, Bang Abdul di Blangjerun juga. Dan juga ada Ilyas di Blangjerun, Norib di Kandang, dan Bang Robin di Krungguku. Selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan, baik itu Anda yang sedang mendengarkan di mobil ya. Selamat sore saja, dan tentunya hati-hati di jalan karena keselamatanlah yang paling terpenting rekan sebaya dimanapun kita berada ya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan ya sekilas berita yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan bahwasanya harga tomat cabai naik di pasar pagi Kuala Simpang, rekan semuanya. Dari serambinews.com dari Kuala Simpang diberitakan harga sejumlah komoditas pangan di pasar pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang merangkak naik pada Rabu 20 Mei 2026. Lonjakan paling terasa terjadi pada komoditas cabai dan tomat yang kini dijual lebih mahal dibandingkan pekan sebelumnya, rekan sebaya. Pedagang sayur di pasar pagi kota Kuala Simpang, Fajri, mengatakan harga cabai merah saat ini tembus Rp35.000 per kilo, naik berkisaran Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp30.000 per kilo. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya, seperti cabai hijau kini dijual Rp28.000 per kilo, cabai rawit Rp35.000 per kilo, sementara cabai caplak mencapai Rp40.000 per kilo, rekan sebaya. Tak hanya cabai, harga tomat melonjak lebih daripada 2 kali lipat dari sebelumnya harga Rp10.000 per kilo. Kini naik bertahap hingga menyentuh Rp22.000 per kilo. Di tengah kenaikan harga, komoditas lainnya masih bergerak stabil. Bawang merah dijual Rp35.000 per kilo, kentang Rp12.000 per kilo, walter Rp7.000, brokoli Rp25.000, bunga kol Rp25.000, dan juga sup spray Rp30.000 per kilo, rekan sebaya. Namun kenaikan harga belum diiringi dengan normalnya daya beli masyarakat pasca banjir. Aktivitas jual beli di pasar pagi masih lesu, rekan sebaya. Fajri mengaku banyaknya pelanggan lama belum kembali berbelanja seperti biasanya, rekan sebaya. Dan juga kondisi ini membuat pedagang di pasar pagi Kuala Simpang belum bergerak bangkit. Dan meskipun pasokan pokok masih tersedia tentunya, rekan sebaya, mudah-mudahan komoditas tersebut cepat naik ya, rekan sebaya. Daya beli masyarakat tentunya ya yang cepat naik, dan mudah-mudahan menjadi lebih stabil kembali dengan harga-harga yang tidak tergolong tinggi tentunya, rekan sebaya. Dan kita jeda dulu, rekan sebaya, untuk sekarang ya. Untuk Anda tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mendong-mendong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone ni?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone ni pijut. Nio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CT7MG Dra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asar dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, mari kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Ya rekan sebaya, dimanapun Anda berada, barusan saja sudah kita dengarkan dua lagu, yaitu dari yang pertama dari Nyacur Rani dan Berge dengan judul Bek Narasa Curiga yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu dari Nyasri Devi yang saya pilihkan untuk Anda tadinya rekan sebaya dengan judul Buta Karena Cinta. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Bahkan semuanya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya, yang memberitakan bahwasanya warga Kayolos diterkam harimau Sumatera saat berkebun, korban dilarikan ke rumah sakit. Dari serambinews.com dari Blang Kejren diberitakan seorang warga desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Kayolos, Aceh dilaporkan diterkam harimau Sumatera saat sedang bekerja di kebunnya pada Selasa 19 Mei 2026 rekan sebaya. Korban diketahui bernama Roni, 26 tahun warga Dusun Ayu Ara, Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung. Kapolsek Putri Betung, Ibda Nofrizal, dalam laporannya kepada Kapolsek Kayolos menjelaskan bahwasanya peristiwa itu terjadi di area perkebunan milik korban. Berdasarkan kronologi kejadian, saat itu korban sedang bekerja di kebunnya. Tak lama kemudian, seorang saksi bernama Samin, 39 tahun, warga desa Singah Mulo, mendengar teriakan dari arah kebun korban. Saksi kemudian berlari menuju sumber suara dan mendapati korban sudah dalam kondisi bersimbah darah. Kemudian korban dibawa pulang menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit Salahuddin untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius, di antaranya luka sobek pada bibir atas bawah dan serta luka di bahu sebelah kiri. Kapolsek Putri Betung mengatakan pihaknya langsung menghimbau masyarakat ya melalui para penghulu dan perangkat desa agar warga masih berada di kebun segera kembali ke lokasi yang aman guna menghindari kejadian serupa rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Firdaus.
0: Ya, dengan Bang Juliman di Darussalam, gimana keadaannya Bang Juliman?
1: Betul sekali Bang, alhamdulillah keadaan Bang Juliman sehat dan cuaca terpantau udah agak mendung nih Bang.
0: Alhamdulillah, Bang Juliman sehat berarti ya?
1: Alhamdulillah sehat, kalau Bang Juliman gimana?
0: Alhamdulillah, hingga hari ini masih diberikan kesehatan Bang Juliman.
1: Semoga aja Bang, kedepannya kita diberi kesehatan lah.
0: Amin. Ini Bang Juliman, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus kan? Terus ya, buatnya Kak Anida beserta keluarga, Pak Syarial, Jamal,
0: ya.
1: Terus buatnya Bang Nuri yang ada di kandang, Kidar,
0: ya.
1: Dan buat semua rekan sebaya, Bang Tempat terkecuali.
0: Ada salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Bang Pedofilnya.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ya, ucapannya selamat bertugas, tetap semangat, semoga Bang Pedof selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga mudah rezekinya, dan jangan bosan-bosan menemani kami rekan sebaya.
0: Amin ya rabbal alamin. Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Bang Cinta Dalam Doa.
0: Cinta Dalam Doa.
1: Cinta Dalam Doa yang siapa aja boleh ya?
0: Yang intinya lagu dari Cinta Dalam Doa.
1: Ya betul Bang.
0: Dalam Doa. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Juliman, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Juliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Juliman di Darussalam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Firdaus.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cik Dar nih ya.
2: Iya, benar-benar cepat pilih ini.
0: Iya, Cik Dar gimana keadaannya?
2: Kita berusaha ya, enggak apa-apa itu tipe sarannya ya.
0: Iya, betul. Gimana keadaannya?
2: Kata Bang Sudirman perusahaannya di kawasan kita ini sudah mulai medung-medung.
0: Ya.
2: Ada angin-anginnya.
0: Tadi betul.
2: Siang luar biasa kencangnya Bang Pedaus.
0: Iya, betul betul.
2: Mau tidak ada yang enggak bisa nih mampu tutup sampai lagi ya.
0: Iya, betul betul betul betul.
2: Oke lah, biar malam dulu lah.
0: Boleh.
2: Sudah masuk seperti Bang Jidi Amrusan dari rekan di Emtal.
0: Semua
2: dengan di sana. Salam semuanya Bang Syariah, apa kabar ya?
0: Iya.
2: Buahnya Bang Nuri, buahnya Bang apa ini Bunda, semua Bunda lah.
0: Tidak
2: kecuali semua kru-kru Siti semuanya ya Sadam ya.
0: Iya.
2: Ah, sepotial bang Fedus saja di siar hari ini ya, ucapannya selamat berduka saja, mungkin beberapa hari kemudian nanti udah habis darahnya ya.
0: Betul betul betul betul.
2: Oke, ramai bau, selamat sore semuanya. Ya, lagunya. Dan aja dipilih yang mana suka-suka pilih saja ya.
0: Baik, ditunggu aja.
2: Yang penting happy, yang penting kita sudah masuk alhamdulillah. Lagu itu nomor 17.
0: Baik.
2: Yang penting masuk alhamdulillah nomor 1 ya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih yang baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Syekh Darni Muara Batu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan tentunya selamat sore dan yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Sauki dengan judul Cinta Dalam Doa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Edi Susan dengan judul Muara Kasih Bunda yang saya pilihkan untuknya Cik Darni Muara Batu. Adapun lagu dari Sauki yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juldiman di Darussalam. Dan lagu terakhir yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yaitu lagu darinya Arif dengan judul Buih Jadi Permadani. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio Citus FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan semuanya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.47 menit dan tentunya rekan semuanya dimanapun Anda berada ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
4: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat sore, yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 20 Mei 2026 rekan sebaya. Selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Dan selamat sore saja buat Anda yang bergabung di program acara Citra Warna Sore. Ada Bang Robin di Kerung Kuku, Nurib di Kandang, Ilyas di Blangjerun, Bang Abdul di Blangjerun, Bang Amsal di Darussalam, Jamal di Pulau Pinang, Bunda Dewi di Minasa Masjid Cunda, Pak Yus di Cunda, Bang Juliman di Darussalam, dan Cik Dar di Muara Batu. Selamat sore saja buat Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Rekan sebaya, satu lagu penutup sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nya Haji Umar dengan judul Syaitan Daya. Semoga lagu ini bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas rekan sebaya. Untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bata Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujino bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya.

0: fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin wap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tengku Haji, Tengku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
1: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kupi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh tu kate tu tak krih arang tabi kelung.
5: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Sembawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya di edisi siar Rabu malam 20 Mei 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya. Dan untuk WhatsAppnya Anda rekan sebaya bisa telepon, bisa juga kirimkan pesannya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, itu dia baru saja telah kita dengarkan lagu darinya Wali Band dengan judul Romantika Badar dan Uhud yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Ya rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, paling baik aja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Joel Sumbang dengan judul Aku Cinta Kamu. Untuk Anda rekan sebelahnya, selamat mendengarkan.

0: Ya rekan sebelahnya telah kita dengarkan lagu dari Nyazal Sumbang dengan judul Aku Cinta Kamu ya, yang sudah membawa kita ke formasi pukul 20 lebih 18 menit rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu favoritnya ya di Citra Warna Malam, yang ingin bergabung rekan sebaya, silahkan bisa Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsApp Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak D. Sunadi yang ada di Darta, Loksemawe.
0: Iya Pak D, malam ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat penyiar, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Bunda Ani, Bunda Salmi,
0: iya.
1: Pak Usni,
0: iya.
1: Bunda Dewi yang ada di Menasa Sunda. Buat Bunda Karera,
0: iya.
1: Buat Tenten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Utunkut.
0: Ada ucapannya.
1: Selalu dan keluarganya dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terus untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa nih Pak D?
1: Lagunya bebas.
0: Boleh lagu pop, boleh dangdut, boleh kenangan. Yang enggak boleh cuma lagu Aceh. Karena untuk lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Oh, lagu kenangan.
0: Boleh kenangan, boleh lagu dangdut. Kenangan,
1: jangan salah nilai dari Tagor Pangaribuan.
0: Tagor para apa tadi? Jangan
1: dari Tagor Pangaribuan.
0: Jangan salah menilai.
1: Yeah.
0: Kalau untuk jangan salah menilai itu yang ada dari Trio Ambisi. Jangan salah memilih sih, bukan salah menilai, jangan salah memilih.
1: Jangan salah memilih.
0: Kalau salah menilai itu dari Nila Karisma, dangdut.
1: Jangan salah menilai, dangdut aja enggak apa-apa.
0: Oke, dari Nila Karisma ya.
1: Ya, Karisma.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak D. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak D. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak D ya, silakan rekan sebaya, baik telepon biasa, pesan maupun WhatsApp ya, dan juga inbox Facebook rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nila Karisma dengan judul Jangan Salah Menilai, lagu yang sudah Pak D. Sunadi dipilihkan ya. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya lagunya dari Eko Show dengan judul Lu Kenal Veronica Ko ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syat dengan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di. Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru.

Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Rekan sebaya masih di program Citra Warna Malam ya, bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya.

Ya rekan sebaya, pada hari ini 19 Mei 2026 telah rilis video musik Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka dari sebuah kolaborasi antara penyanyi dangdut Happy Asmara yang sangat populer dengan sebutan The Queen of Ambyar dan Pikachu dari Pokemon, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya ya, jangan lupa dengarkan serta request lagunya Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka dari Happy Asmara di 94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, langsung saja kita dengarkan sama-sama lagu dari Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Judes FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Icunda.
0: Pak Yus Icunda, apa kabar malam ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Pak Yus, malam ini salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Salam dulu buat Nadia.
0: Terus
1: harinya buang Daus. Buat Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Karera buat Juan Nadir. Buat Ibu Mona. Buat Bunda Salmi. Buat Muslim.
0: Iya.
1: Ayah Ali. Buat Maharaja Ali. Sarah, dan semualah rekan-rekan Siti FM di alam ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Buat Caca saja, sama malam paling baik, sama Miar, panjang umur sehatlah.
0: Amin, terima kasih. Dan Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dangdut bisa.
0: Bisa dong, dari siapa tuh dangdutnya?
1: Dari Roma Utai Putra.
0: Apa?
1: Dari Roma.
0: Roma Irama judulnya apa?
1: Judulnya Santai.
0: Santai dari Roma Irama?
1: Iya.
0: Kalau untuk Santai, gak ada nih kalau dari Roma Irama. Yang ada dari Viti Vera.
1: Apa?
0: Gimana?
1: Dari siapa?
0: Dari Viti Vera.
1: Vera.
0: Jangdut juga.
1: Boleh juga ya.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Yus ya.
1: Ya, baik.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, swing banget, bisa geser sedikit dari radio di situ. Dan jangan di loudspeaker teleponnya. Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Kak Yani di gedung.
0: Kak Yani di gedung. Iya, Kak Yani di gedung, mau kirim salam untuk siapa aja Kak Yani?
2: Buat aja.
0: Salam spesialnya untuk siapa Kak Yani?
2: Buat yang
0: ini. Ada ucapannya kah untuk saya?
2: Selamat malam aja.
0: Selamat malam kembali untuknya Kak Yani. Kak Yani kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Boleh, judulnya apa dari Iis Dahlia?
2: Payung Hitam
0: dari Iis Dahlia. Oke, siap, ditunggu aja lagunya Kak Yani ya. Oke. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Kak Yani yang ada di gedung rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk di putaran kali ini sudah ada Pak Yusdi Cunda serta Kak Yani yang ada di gedung. Dan untuk kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Viti Vera dengan judul Santai yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus. Dan dilanjutkan lagi rekan sebaya lagu pop darinya darinya Nurul Munira dengan judul Demi Cintaku Padamu. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina you servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat dah aku punyo.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

20 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, masih bisa rekan sebaya. Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, Anda bisa pilihkan lagu pop sendu atau lagu kenangan ya, serta lagu dangdut rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Iis Dahlia, namun dengan judul yang bisa saya hadirkan untuknya Kak Yani di gedung ya, dengan judul Lautan Dustamu rekan sebaya ya. Mohon maaf Kak Yani, untuk lagunya saya gantikan judulnya karena untuk judul yang Kak Yani pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini. Jadi terpaksa saya gantikan judulnya, namun tetap masih dari penyanyi yang sama ya. Semoga Kak Yani suka. Dia nanti akan dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagunya dari Ella dengan judul Sembilu. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hobimu, nikmati harimu.
1: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam, rekan sebaya, dan saya masih temani Anda. Program Citra Warna Malamnya sekitar 20 menitan lagi, rekan sebaya. Jadi untuk Anda yang masih inginkan dengar lagu, mau pilihkan lagu favoritnya ya, serta mau kirimkan salamnya, rekan sebaya silakan, masih bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, rekan sebaya. Dan bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemau ya, rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nyajihan Audi dengan judul Haruskah Aku Mati, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Krisya dengan judul Kala Sang Surya Tenggelam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemwewek tak malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
3: Nyangkanya Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614. CV Jung HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:56 ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Kak Yani yang ada di gedung, Pak Yusdi Cundap, serta Pak D yang ada di Darussalam. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam kali ini ya. Dan mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan satu lagu penutup dari Nia Sadrina dengan judul Slow Response yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan nanti akan saya temani Anda lagi di program berikutnya yaitu program Citra Lagu Aceh. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 20 Mei 2026 rekan sebaya. Dan saya Caca pamit undur diri sejenak rekan sebaya. Kita lanjutkan nanti di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM edisi siar 20 Mei 2026. Harga tomat dan cabai naik di pasar Bangi Kuala Simpang, daya beli masyarakat rendah. Korban kebakaran di Lhokseumawe Semawe butuh bantuan perbaikan rumah. Hujan deras dan angin kencang, pohon tumbang tutupi jalan nasional di Sampoinip, Aceh Jaya.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Harga tomat dan cabai naik di pasar Bangi Kuala Simpang, daya beli masyarakat rendah. Dikutip dari serambinews.com dari Kuala Simpang diberitakan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar Bangi Kuala Simpang Aceh Temiang merangkak naik pada Rabu 20 Mei 2026. Lonjakan paling terasa terjadi pada komoditas cabai dan tomat yang kini dijual lebih mahal dibandingkan pekan sebelumnya. Pedagang sayur di pasar pagi kota Kuala Simpang, Fajri, mengatakan harga cabai merah saat ini menembus Rp35.000 per kilo. Naik berkisaran Rp5.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp30.000 per kilo. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya seperti cabai hijau kini dijual Rp28.000 per kilo, cabai rawit Rp35.000 per kilo, sementara cabai ceplak mencapai Rp45.000 per kilo. Tak hanya cabai, harga tomat melonjak lebih daripada dua kali lipat dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilo, kini naik bertahap hingga menyentuh Rp22.000 per kilo. Di tengah kenaikan harga, komoditas lain masih bergerak stabil. Bawang merah dijual Rp35.000 per kilo, kentang Rp12.000, wortel Rp7.000, brokoli Rp25.000, dan bunga kol Rp25.000 per kilogram. Namun, kenaikan harga belum diiringi normalnya daya beli masyarakat pasca banjir. Aktivitas jual beli di pasar pagi masih lesu. Fajri mengaku banyak pelanggan lama belum kembali berbelanja seperti biasanya. Menurut Fajri, kondisi ekonomi warga yang belum pulih menjadi penyebab utama pasar belum bergerak normal. Kondisi ini membuat perdagangan di pasar pagi Kuala Simpang belum bergerak bangkit meski pasokan pokok masih tersedia.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Korban kebakaran di Lhokseumawe butuh bantuan perbaikan rumah. Dikutip dari agenn.net dari Lhokseumawe diberitakan, warga korban kebakaran di Kampung Jawa Lama Kabupaten Bandar Sakti Lhokseumawe kini lebih membutuhkan bantuan perbaikan rumah dibandingkan bantuan logistik harian. Nusyik Kampung Jawa Lama, Samsul Bahari, mengatakan bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok dari pemerintah maupun donatur sudah mulai mencukupi untuk sementara waktu. Menurutnya, persoalan paling mendesak saat ini adalah tempat tinggal bagi warga yang rumahnya hangus terbakar. Saat ini, sebagian korban kebakaran masih bertahan di lokasi pengungsian sementara. Ada yang tinggal di gereja, menumpang di rumah tetangga, maupun tinggal bersama dengan keluarga. Samsul menambahkan, pemerintah kampung bersama dengan masyarakat juga telah membersihkan lokasi kebakaran. Namun, proses penanganan pasca kebakaran masih terkendala armada, pengangkutan sampah dan sisa material bangunan yang belum seluruhnya diangkut. Untuk kebutuhan anak-anak korban kebakaran, pihak kampung juga telah menyalurkan bantuan seperti pampers dan kebutuhan lainnya. Namun bantuan tersebut diperkirakan hanya mencukupi selama satu minggu ke depan. Meski berada dalam kondisi sulit, aktivitas pendidikan anak-anak disebut mulai kembali normal karena dukungan pemerintah dan para donatur. Samsul berharap masyarakat dan pemerintah tidak berhenti pada bantuan darurat sementara, tetapi juga mendukung pembangunan kembali untuk rumah warga terdampak.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Hujan deras dan angin kencang, pohon tumbang tutupi jalan nasional di Sampoinip, Aceh Jaya. Dikutip dari serambinews.com dari Calang diberitakan, hujan deras yang disertai angin kencang yang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutupi badan jalan nasional di kawasan Kampung Lhokrut, Kecamatan Sampoinip, Kabupaten Aceh Jaya pada Rabu 20 Mei 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan arus lalu lintas menuju maupun dari Banda Aceh sempat terganggu karena pohon tumbang menutupi seluruh badan jalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pohon jenis cemara itu roboh saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan pesisir Sampo ini. Sejumlah kendaraan dari dua arah terpaksa berhenti sementara menunggu proses pembersihan dilakukan. Salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, Ahmad, mengatakan pohon tumbang tersebut menutupi seluruh akses jalan nasional sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Warga bersama dengan pengendara yang melintas kemudian bergotong royong memotong dan mengevakuasi batang pohon agar akses jalan dapat kembali dilalui kendaraan. Selain pohon tumbang, hujan dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah ranting pohon berjatuhan di sepanjang jalan lalu lintas Kota Calang. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio CITIS FM edisi siar 20 Mei 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bareng sama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Melon rekan sebaya, dan untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda rekan sebaya yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Aceh ya, ingin dengarkan lagu Aceh rekan sebaya, silakan sekarang sudah bisa. Dan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk WhatsApp-nya rekan sebaya, Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya melalui WhatsApp ya. Dan untuk mau kirimkan pesan melalui inbox Facebook juga boleh rekan sebaya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu Aceh pilihan Anda rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, sesuai dengan judul program kita Citra Lagu Aceh, jadi untuk lagu yang bisa Anda pilihkan ya hanya lagu Aceh saja rekan sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Ashrafid Vina Karlina dengan judul Namushin yang sudah awali program Citra Lagu Aceh kita rekan sebaya ya.

0: Dan untuk kali ini rekan sebaya, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan Muslim di Bayu. Iya, Muslim di Bayu, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Muslim?
1: Dara Portugis,
0: Sabirin Lamno. Oke, untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Muslim?
1: Ucapan.
0: Ada ucapannya kah? Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya, Muslim ya. Oke, ditunggu aja lagunya, Muslim. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam paling baik aja untuknya, Muslim. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Muslim, rekan sebaya silakan ya.

0: Dan untuk yang berikutnya, rekan sebaya yang sudah berdaring lagi, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Tasya.
0: Iya, dengan
1: Bunda Salmi yang di Utenkat.
0: Bunda Salmi di Utenkat. Kali ini Bunda Salmi mau dengerin lagu aja dari siapa?
1: Lagu dari Ari Rama ya, judulnya Dara Aceh.
0: Dara Aceh dari Ari Rama.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesial buat Kak Ajala, selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu, Kak. Terima dapat sesinya dan semangat dan bertugas.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Bunda Salmi ya.
1: Iya, makasih
0: ya,
1: Kak.
0: Iya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Dan tadi juga sudah ada Muslim yang ada di Bayu rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Sabirin Lamno dengan judul Dara Portugis, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan diteruskan lagu pilihannya Bunda Salmi dengan judul Dara Aceh dari Ari Rama. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengat taknya?
1: Punya mai. Patap dah aku punya.
0: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long dohnya. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
3: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
4: Punah hai Bilal.
3: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni.
4: Kita gura piron ka bunzu. Yang menjino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
3: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe. Ngawi.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, masih di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan rekan sebaya di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk yang mau kirimkan pesannya melalui inbox Facebook juga boleh rekan sebaya ya. Dan untuk yang ingin kirimkan pesannya, jangan lupa kirimkan pesan dengan format kata assalamualaikum di awal, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani waktu Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Cudea dengan judul Rindu Hati, dan disusul lagu darinya Fiza Maviza Fit Cannot Project dengan judul Pale yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pwede pa siya labungah niyo karoon. Sinitay sila.
6: Padahan, May. Sino rasa?
5: Bakal na buy? Mga tanya?
6: Punyo, May. Patap daw ako pinyo.
5: Panay na long daw niyo kang kupi rasikan di bang suku-suku bang uma?
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panay arang kata kri.
5: Bah panay arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha, buji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung untuk pilihkan lagu Aceh favoritnya, silakan rekan sebaya. Anda bisa bergabung melalui 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya ya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu dari Rizal VHT dengan judul Rugawate dan nanti akan diteruskan. Lagunya darinya Murat Sartiwa dengan judul Bungong Istana. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya, lagu dari Syahlatan feat Laila Hasyim dengan judul Anak 2.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 19 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Masih di program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh, silakan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah di embar daring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Kak Yani
0: di Gedong. Kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Kak Yani?
1: Amirah.
0: Amirah Mi, judulnya apa?
1: Mucabeng Hati.
0: Mucabeng Hati dari Amirah Mi.
1: Ya,
0: oh.
1: Mucabeng 2 aja.
0: Mucabeng 2?
1: Ya.
0: Dari Amirah Mi juga? Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Ada ucapannya kah untuk semuanya? Baik, ditunggu aja lagunya Kak Yani ya. Baik, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Kak Yani yang ada di gedung ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Kak Yani ya, silakan Anda bisa bergabung telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp, ataupun kirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga inbox Facebook rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Amir Rahmi dengan judul Mucabeng 2, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Kak Yani yang ada di gedung, dan nanti akan diteruskan lagu dari Husni Almuna dengan judul Langit Cimo, dan akan disusul lagunya dari Fahmi dengan judul Cuma Simpanan Gata. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung rekan sebaya, silakan masih bisa ya di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan bisa juga Anda hubungi di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawi. Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Telah, dan akan disusul lagu dari Berge Fit Shakira Azura dengan judul Healing, serta nanti akan disusul lagu dari Ajar dengan judul Indah Malam.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.56 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Muslim di Bayu, Bunda Salmi di Utenkat, serta Kak Yan yang ada di gedung. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda, rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Lagu Aceh kali ini, rekan sebaya. Dan setelah penutup dari Nyepop Suluh dengan judul Jak Kemawi akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.